Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspired, saya Rekalbi dan Anda mesti mendengarkan Inspired You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Rekalbi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: berangkat.
1: Menjadi jagoanmu.
2: Mas, pulang ya mas sekarang.
0: Ini siapa?
2: Istrinya udah melahirkan.
0: Sudah melahirkan?
2: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
3: Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Oke, ya lahir.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat inspiratif semua. Saya Lucy, live dari Surabaya, kembali hadir menemani malamnya.

tepat pada pukul 23.07. Saatnya Ghost Station. Program Inspi Radio yang membahas hal-hal horor, mistis, serta urban legend. Kali aja sobat inspiratif ingin share kisahnya, silakan share via email gs@inspiradio.id. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selalu patuhi protokol kesehatan and stay safe. Baik, seperti

menjaga rumah dari sang penjaga.

saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya tak dirasakan.

teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetapuan bertalu-talu terdengar dari luar. Ramai jadinya.

akhirnya aku bisa bernapas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari tempatku duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang satu atau dua jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaanku. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur. Seharusnya yang tadi ku bilang, ya memang sudah seharusnya sepi dan kosong, karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, gak ada orang lain. 2 jam sebelumnya, aku mengalami peristiwa seram di sini, peristiwa yang cukup membuat goyahnya hari. Aku mendengar langkah kaki tak bertuan yang seperti berjalan ke sana kemari ke setiap sudut, lantai atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali suara pintu terbuka, aku yang sedang sendirian di rumah besar ini jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi mencekam. Untungnya, malam bergulir menjadi dini hari, kemudian tiba waktu sahur, situasi mendadak tenang kembali.

Rom. Ini baru aja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oke Om, tenang aja. Gak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman. Itulah percakapanku melalui telepon dengan Om Gilang, adik dari ibuku yang nomor 4.

Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Bogor, di perumahan sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang.

iya, aku Romi. Aku mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Aku akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Pada pertengahan tahun 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya karena dia dan keluarga harus segera pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan mendadak. Aku tentu saja tak bisa menolak, tak enak hati untuk bilang enggak. Ya udah, dengan agak sedikit berat, aku menyanggupi permintaan Om Gilang.

Kamu berani, Rom, tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba kamu ajak teman atau siapa gitu. Rumah Om Gilang kan jauh, Bu. Di Bogor. Tak ada temanku yang mau. Tak apalah, aku sendirian aja. Kamu tak takut, Nak? Takut apa, Bu? Ibu ini ada-ada aja. Syukurlah kalau kamu berani. Jangan tinggalkan ibadah ya. Kalau bisa, sempatkan sholat malam dan mengaji di situ. Biar tak terlalu kosong. Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon. Ketika beliau menanyakan kabarku yang dimintain tolong oleh Om Gilang. Menangkap ada keanehan dalam kalimat-kalimat yang beliau lontarkan. Aku sih kurang lebih bisa menangkap apa yang akan ibu sampaikan walau tak secara langsung. Ya, aku pahamlah. Pada intinya, aku sudah pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang dan keluarga selama 1 tahun belakangan ini. Aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku, rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya tak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah di sebelahnya pun agak rapat. Tapi tetap saja, rumah yang besar.

Entah bagaimana cara menjelaskannya. Menurut aku, suasana rumah ini tak begitu nyaman. Beberapa bagiannya seperti mati. Tak ada pergerakan udara dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya.

menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama waktu itu karena aku kurang nyaman aja kalau harus tidur di kamar atas.

Nyaman kenapa? Ya, karena Om Gilang baru saja pindah dan menempati. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi yang lantai atas. Dengan alasan itulah, akhirnya aku memaksa untuk pulang ke Jakarta, walaupun hari sudah larut malam.

berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya rumah Om Gilang itu angker dan ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik-adik sepupuku yang masih kecil juga seringkali menangis. Gak jelas atau malah gak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali dengan alasan yang kami semua gak tahu. Malah ART terakhir pergi tanpa memberi kabar sebelumnya, padahal baru aja 2 minggu bekerja. Kan aneh.

gak ada apa-apa kok. Cuma perasaan kalian aja itu. Begitu Om Gilang bilang ketika ditanya tentang rumor keangkaran rumahnya. Ya begitulah, mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta, jadinya ya mereka betah-betah saja. Sampai akhirnya, pada satu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah ini dan merasakan beberapa keganjilan dari yang biasa saja sampai dengan yang benar-benar sampai menguji keimanan.

Pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit, karena Leon selalu mengeong keras-keras kalau aku menutupnya. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu, senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang sekeluarga. Kucing gemuk, corak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam 10:30. Sesampai di rumah, sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat aku untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah salat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku tak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib menyerangkan. Gak mau rasa takut mereka jadi melebihi ketakutanku akan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala. Itu tak boleh terjadi. Ini bulan suci penuh berkah dan ampunan, kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam ini aku berniat untuk sholat malam nanti. Padahal jam 10 pun belum. Tapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur.

diri terjaga. Tapi Leon tak menghadap ke kamar. Dia malah duduk menghadap ke arah tangga sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus meneong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Leon, ada apa? Aku coba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan, menghampiri, lalu lompat duduk di pangkuan. Wajahnya kelihatan panik, ada kegusaran. Udah, jangan takut, aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu, Leon berangsur tenang. Ah, lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Kemudian melangkah menuju meja makan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu, aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih saja di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak seperti sedang menangkap suara. Sementara itu suara tuk-tuk masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti gak takut, seperti pemberani. Padahal tak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Gak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka.

Tapi aku berusaha sebisa mungkin. Ketakutan itu tak menggoyahkan iman, tak menghalangi beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya, walau sudah ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan melaksanakan salat malam ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi, aku memang sengaja menyalakan semua lampu lantai atas, jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah berwudu, aku lalu berjalan lagi kembali menuju ruang tengah. Dalam perjalanan inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah, akhirnya membuat rasa penasaranku memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga, mencoba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya, aku sama sekali tak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Tapi, setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata memang ada yang sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri. Jadi, kalau melihat dari bawah, kita tak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Pahamkan ya. Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu lantai atas

melihat bayangan menyerupai orang yang sepertinya si empunya sedang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku tak bisa melihatnya karena tangga berbelok ke kiri. Pikirku, siapa ya itu yang sedang berdiri di atas? Penasaran, khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk memaksa kaki melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah satu demi satu anak tangga. Sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri, ke tangga atas. Dan langkah terkejutnya, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku tak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, tak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merinding. Angin dingin entah dari mana berhembus pelan menerpa wajah dan tubuhku. Selesai. Belum. Berikutnya, aku mendengar ada suara lagi. Padahal, aku tak melihat ada siapa-siapa.

merasakan keadaan itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas, lalu buru-buru kembali turun. Leon gimana? Ia masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga. Di samping ujung depan ruang tengah, aku menggelar sajadah, posisi sholat.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Batinku pontang-panting menahan kegelisahan, mencoba untuk teguh khusyuk. Perasaan takut menyeruak seperti terus berusaha mengambil alih pikiran. Cobaan yang kasat mata bertubi-tubi menggoyahkan iman, tapi aku tak menyerah. Terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan konsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi ketika pada rakaat kedua, aku merasa akan kehadiran sesuatu. Dari pantulan kaca lemari, walau tak secara langsung, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di depan tangga. Tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya bentuknya sebagai seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu, tentu saja ketakutan semakin menyeruak. Tapi aku gak menyerah. Tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah ruku, entah kenapa aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca, walau tak begitu jelas. Sosok itu benar laki-laki, sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak jalan gontai menuju tempatku. Seram? Iya. Tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk terus khusyuk. Selebihnya, aku tak lagi melihat ke depan, ke arah lemari. Lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga.

belum juga selesai. Dari awal, aku sudah berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai salat malam. Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya.

tuk-tuk-tuk-tuk yang beberapa kali aku dengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku. Kadang di samping kanan, atau di samping kiri. Walau melihat secara tak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud seperti kakak-kakak itu kadang seperti sedang berdiri dekat di belakangku, kadang di samping. Gerakan perpindahannya aku rasakan. Ia seperti terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di titik ini, rasa takutku berangsur hilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada seisi rumah. Yah, aku menang. Sanggup mengalahkan godaan yang menggoyah iman. Hingga akhirnya, tak terasa sudah masuk 2:30. Dari kejauhan, mulai terdengar teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur, lengkap dengan tetapuan sebagai pengiring. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur.

memperhatikan sisi ruang tengah. Aku melihat Leon sudah terkulai tidur di kursi atas.

sekian. Cerita ini sih kutip dari kumparan Free Story. Masih ada 15 menitan lagi. Oke, aku tambahin.

saja aku Keiko. Selama ini bila mendengar ataupun melihat dari medsos pengalaman gaib seseorang yang berinteraksi langsung dengan makhluk tak kasat mata, aku hanya tertawa. Dalam hati sudah berkata, alah, mana ada sih? Hello, sudah 2019 nih. Woi, heran deh. Masih ada saja orang percaya begitu-begituan. Well, to be honest, rasanya paling malas kalau mendengar pengalaman mereka yang memiliki indera keenam bercerita bertemu kuntilanak, pocong, dan sebangsanya. Mungkin aku dan sebagian besar netizen di Indonesia menjadikan hal itu sebagai bahan lelucon. Sampai akhirnya sebuah pengalaman menakutkan terjadi kepadaku dan tidak akan pernah kulupakan peristiwa ini. Hal ini menyadarkanku bahwa mereka, makhluk astral, benar-benar ada dan mengerikan. Sumpah, aku gak mau mengalaminya lagi. Ini cerita yang terjadi pada Ramadan tahun ini. Yap, baru kemarin. Aku bekerja di sebuah perusahaan media. Awalnya aku berkantor di bilangan Jakarta Pusat. Namun satu lain hal, perusahaan pindah kantor di kawasan Jakarta Barat. Perusahaan kami menempati sebuah gedung yang diketahui banyak penunggunya. Bukan satu, dua orang yang bilang. Akan tetapi rekan-rekan sosial media pasti terkejut saat aku memberitahukan nama gedungnya. Ah, serius lu di situ? Ih, gak kebayang gue. Parah.

aku hanya senyum-senyum saja. Oh, sejak pindah tahun lalu hingga April 2019, tak ada kejadian apa-apa. Semua takhayul itu aku hadapi dengan nyengir saja. Hingga saat itu tiba, hari Sabtu, di mana tak ada orang di gedung selain security. Yap, hari Sabtu di bulan Ramadan, sepulang liputan, aku harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas naskah yang menumpuk. Di hari itu, aku hanya berdua dengan rekanku, Riana.

wajah redaksi media seperti apa. Mirip warnet. Sudah itu saja. Masih di mejaku, memandangi layar komputer. Tiba-tiba perasaanku kurang nyaman. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Aku mencoba tetap fokus, namun sesekali mataku bergerak ke setiap sudut. Sampai akhirnya aku tersadar. Astaga, iya. Kan ada Riana. Bulu kudukku turun kembali tak beberapa lama. Tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp masuk ke smartphone-ku. Kak, aku lagi di luar nih. Dari takjil. Mau nitip apa?

pesan dari Riana. Jadi, aku sendirian di ruangan ini. Bulu kuduku kembali naik, ngeri asli. Aku mencoba menenangkan diri. Ku setel YouTube dengan lagu rohani yang menenangkan jiwa dan perasaan. Tapi kalau boleh jujur, aku masih merasa cemas. Lagu rohani hanya ku jadikan pengalihan. Waktu menunjukkan pukul 6 malam. Ada suara langkah kaki mendekati meja resepsionis. Akhirnya tuh anak datang juga. Rasaku sedikit tenang. Ri, woi, beli apaan aja? Teriaku. Belum ada sahutan. Nah, mungkin dia sibuk berbuka kali ya. Aku juga masih sibuk menulis laporan liputan hari ini. Tak terasa, setengah jam kayaknya sudah berlalu. Masih ada dua laporan lagi. Wait, mana nih Riana? Diam-diam aja. Gak nawar-nawarin takjil yang dibawanya. Ah, dasar pelit. Aku berengsut berjalan menuju meja resepsionis. Alangkah terkejutnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana lagi dia? Baru ingat, posisi pintu masuk kantorku tetap di depan lift, dan dari tadi lift tersebut tidak ada tanda-tanda dipergunakan. Lalu langkah siapa tadi? Ketika bulu kuduku kembali meremang, aku perlahan balik ke meja untuk meraih ponsel. Sambil gemetar, aku mengirim pesan WhatsApp ke Riana. Rih, di mana lo? Masih beli takjil, Kak. Dikit lagi kelar, balasnya. Apalagi di hari libur begini, tak semua lampu dinyalakan oleh pengelola gedung. Lampu koridor di lantai 9 dibuat temaram. Hanya di ruang redaksi yang dibiarkan menyala terang. Selebihnya gelap. Asli, aku harus meninggalkan ruangan ini. Baru saja akan bergerak merapikan barang-barang. Mendadak, semua televisi di ruang redaksi menyala dan makin lama suaranya makin besar. Padahal, semua televisi itu tidak tersambung dengan stop kontak. Tuhan, tolong aku. Awalnya, aku mencoba tenang dan memanggil nama Tuhan. Namun, ketakutan ini lebih besar. Aku berlari melewati beberapa televisi, termasuk yang paling besar terpampang di dinding pembatas resepsionis. Segera memencet tombol lift sekencang-kencangnya, hingga lift terbuka. Dan semua televisi yang mengeluarkan suara memekakkan telinga itu langsung mati. Seperti tidak ada apa-apa. Aku segera masuk lift dan memencet tombol basement. Sambil terus berdoa, untung saja tidak ada kejadian apapun di lift. Hanya saja, seolah lift bergerak lamban. Lantai demi lantai dilalui dengan sangat lama. Aku sampai di basement dengan selamat. Segera ke kontak Riana. Ri, gue udah di basement. Lu di mana? Ini sudah di lantai 1. Ke basement dulu, buruan. Riana menemuiku di basement. Sambil menawarkan takjil, dia keheranan melihatku yang pucat pasi.
apa dah, Kay? Tanyanya. Aku berusaha menenangkan detak jantung yang kalap. Lebih kalap ketimbang kena rahasia polisi. Detil demi detil akhirnya aku ceritakan pada Riana. Sangka Riana tertawa kecil mendengar penjelasanku. Lah asem nih anak, aku hampir mati menghadapi sesuatu yang tak nampak. Dia malah anggap bercanda. Elah kak, aku udah sering banget dikerjain hantu itu. Malah pernah nongol di depanku. Sama sampai aku lemes. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Yang penting kita kan gak ganggu dia. Aku cuma diam. Irama jantung perlahan normal. Aku ingin segera pulang saja dan menenangkan diri. Lu balik lagi ke atas kan? Riana mengangguk. Jadi barang-barangku, laptop, dompet, ATM, semua masih di atas. Ogah banget aku ke atas lagi, mau langsung balik. Tunggu aja Kay di sini. Aku ambilin, kata Riana.

Ini juga sepi pula. Udah, aku mau pulang aja. Nitip. Senin aku ke kantor lagi. Aku sewot. Riana lagi-lagi tertawa seperti menggoda aku. Ah, ternyata penakut, katanya. Udah amat lah. Aku segera memesan ojek online dan bergegas pergi dari gedung itu. Peristiwa ini tak akan aku lupakan seumur hidup. Kejadian yang merubah sudut pandangku soal makhluk lewat mata. Mereka harus diakui serta tak layak jadi bahan bercandaan. Untungnya hanya sekali kejadian itu menimpa aku. Sampai sekarang, aku bersumpah tidak mau di kantor sendirian, walau apapun yang terjadi.

Dan dengan berakhirnya kisah ini, saatnya pula Ilusi menutup program Ghost Station pada malam hari ini. Ilusi ucapkan banyak terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, sampai jumpa di sesi Ghost Station minggu depan dengan kisah seram yang lain. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Belum seminggu bapak saya meninggal. Dan kamu punya hati sedikit aja buat kasih saya waktu, gak ada.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Hey, kembali lagi bersama saya di Mental Mantul, sebuah program. Sorry. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, balik lagi bersama saya, yang dimana saya akan membahas tentang kesehatan mental, yang kebetulan malam hari ini saya akan membahas tentang fetis. Apakah fetis itu sebuah kesehatan mental, ataukah fetis itu sebuah gangguan kesehatan mental, ataukah normal seseorang itu dapat memiliki fetis, ataukah tidak normal seseorang jika memiliki fetis. Lalu apa saja fetis yang normal dan apakah saja fetis yang tidak normal, semuanya akan dibacakan di sini. Dan tentunya kalau sebelum saya membahas tentang fetis, tentunya tidak bosan-bosan saya akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu follow sosial medianya inspiradio.id. Dan buat kalian yang mungkin pengen curhat atau pengen berbagi informasi atau pengen konsultasi atau malah pengen request, bisa langsung saja ke inspiradio.id karena di sana sudah banyak sekali memang yang bisa diajak chat, yang bisa diajak ngobrol, dan yang bisa diajak untuk konsultasi. Jadi kalian nggak usah takut dan nggak usah ragu untuk konsultasi kepada saya di Mental Mantul, karena semua identitas kalian akan dirahasiakan. Itu adalah prosedur pertama memang untuk konsultasi. Tapi kalau kalian pengen identitasnya diungkapkan, ya gak apa-apa, nanti saya ungkapkan begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalian yang pengen request atau yang pengen konsultasi begitu. Jadi sebelumnya atau minggu kemarin saya membahas tentang psikopat yang seri pertama, karena mungkin banyak dari kalian yang mungkin mengingatkan atau yang mungkin nanya gitu ya, atau yang mungkin penasaran dengan bagaimana yang psikopat seri kedua. Karena memang banyak banget teman-teman yang pengen ngelanjutin psikopat yang seri kedua begitu. Cuman karena ada satu request dari teman-teman juga yang ingin membahas fetis begitu, karena juga fetis ini juga bisa diangkat begitu. Jadi psikopat yang series keduanya akan saya lanjutkan di minggu depan. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang pengen membahas tentang psikopat atau kalian pengen yang curhat tentang psikopat atau yang pengen konsultasi dengan psikopat, bisa langsung saja ke Mental Mantul seperti itu, karena minggu depan pasti akan saya bahas tentang psikopat seperti itu. Kalau memang nggak ada request lain ya, karena biasanya tersendat oleh request lain, saya harus memenuhi keinginan kalian satu persatu seperti itu. Jadi banyak banget, ya nggak banyak-banyak juga sih, karena memang banyak sekali atau antri yang pengen membahas tentang kesehatan mental lain begitu. Nah, sebelum saya masuk ke fetis, kalian harus tahu dulu fetis itu apa begitu. Karena pengertian fetis ini juga di berbagai media, di berbagai buku, di berbagai ilmuwan atau di berbagai tokoh-tokoh psikologi yang lain, itu memiliki perbedaan pendapat, karena fetis ini masih akan terus diteliti atau fetis ini masih akan mengalami perkembangan, karena memang banyak sekali orang-orang yang memiliki fetis tapi tidak merasa bersalah, dan juga banyak sekali orang-orang yang protes tentang mereka memiliki fetis. Maka dari itu fetis masih tetap terus dikaji ulang dan mengalami perkembangan begitu. Jadi penyakit fetis itu seperti apa? Sebenarnya penyakit fetis adalah kesenangan yang didapatkan oleh seseorang sebagai respon terhadap objek yang seringkali tidak mengandung unsur-unsur seksual. Itu penyakit fetis itu seperti itu. Namun dari beberapa
kondisi penyakit fetis ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Karena banyak bilang, banyak banget ahli-ahli yang bilang bahwa fetis ini sebuah keadaan yang normal, yang bisa dimiliki manusia seperti itu. Dan buat buat kalian yang memiliki fetis-fetis yang aneh-aneh, bisa langsung saja cerita di sini agar para pendengar juga bisa semakin tertarik untuk mendengarkan inspirasi di sini. Oke. Nah, ada beberapa fakta yang memang harus saya ungkapkan untuk mengetahui tentang fetis ini. Fakta pertama, memang penyakit fetis ini, orang yang memiliki fetis begitu, mereka cenderung membutuhkan suatu objek atau benda tertentu di hadapannya. Kemudian berfantasi seksual dengan objek tersebut atau digunakan kepada pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Dan menurut penelitian lainnya, fetis yang paling umum melibatkan bagian pada tubuh seperti kaki, fitur tubuh seperti obesitas, tato, atau penindikan. Sejauh ini kaki adalah yang paling umum. Begitu. Itu fakta-fakta yang pertama yang kalian harus kalian tahu tentang fetis. Dan fakta yang kedua adalah pelaku fetis ini memang biasanya kebanyakan menimpa seorang pria, begitu. Dan walaupun untuk cewek tidak menutup kemungkinan untuk memiliki fetis yang berbeda, begitu ya. Tapi kebanyakan pria memiliki fetis, begitu. Yang kedua adalah pelaku fetis biasanya pria. Kondisi fetis lebih sering terjadi pada pria. Banyak orang yang dengan penyakit fetis harus memiliki objek yang menjadi daya tarik mereka atau berfantasi. Sendirian atau dengan pasangan untuk menjadi terangsang secara seksual, mendapat ereksi dan mengalami orgasme. Dan seseorang dengan kondisi fetis mungkin bermasturbasi saat mereka memegang, menggosok, mencium atau mencicipi objek tersebut, atau mereka meminta pasangannya untuk memakai benda tersebut atau menggunakan saat berhubungan seks. Seperti itu. Karena memang kalau melibatkan dengan kata-kata yang depannya dengan penyakit fetis seperti itu biasanya banyak banget kita menghadapi orang-orang yang dengan fetis yang berbeda-beda, seperti berbagai fetis yang unik juga seperti itu. Ada yang fetisnya, kalau ini masuk ke bagian tubuh seseorang begitu ya, ada yang fetisnya sampai ke betis doang, ada yang fetisnya sampai ke tengkuk, ada yang fetisnya sampai ke apa namanya, cuma telinga, ada yang fetisnya cuma di kedipan mata begitu. Jadi dia merasa bahwa dia ini mendapat kepuasan hanya dengan melihat kedipan mata atau melihat betis seperti itu. Untuk para apa namanya, orang-orang yang punya fetis kaki seperti itu. Nah, untuk fakta yang selanjutnya, karena tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Tak hanya tubuh, fetis juga melibatkan benda. Setelah bagian tubuh, barang yang kamu kenakan juga sering menjadi sasaran bagi yang memiliki kondisi fetis. Penelitian yang sama menempatkan pakaian yang dikenakan di pinggul dan kaki seperti rok dan stocking di bagian atas daftar alas kaki, lalu pakaian dalam berada di peringkat bawahnya. Fetis yang melibatkan bahan tertentu seringkali juga kulit atau karet. Beberapa orang yang juga berpakaian sendiri dan pasangan mereka dengan kostum binatang berbulu. Seperti itu. Karena fetis ini juga sebuah hal yang membuat kalian merasa bergairah. Seperti itu. Dan ya, saya mengerti kalau kalau mungkin fetis berbagai, sorry, bukan berbagai, fetis manusia itu berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin kalian juga memiliki fetis yang berbeda juga. Dan mungkin kalian juga memiliki fetis tentang benda-benda mati. Yang ya,
Mungkin itu bisa menjadi penyakit fetish atau gangguan kesehatan mental yang berhubungan dengan kelainan seksual seperti itu. Namun yang keempat ini bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian semua bahwa normal nggak sih penyakit fetish ini? Gitu. Nah, fetish seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan intens yang berbekas. Oke? Saya ulangi sekali lagi ya. Fetish seksual bukanlah gangguan, tetapi hal tersebut menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Apakah seseorang melakukan ini sendiri atau dengan pasangan, jika mereka senang dengan itu, maka itu bukan masalah, kata Kruger. Selama itu menyebabkan kesenangan dan tidak ada paksaan, gitu. Jadi intinya, memiliki fetish itu tidak serta-merta langsung dijudge tidak normal begitu, serta tidak langsung dijudge bahwa kelainan begitu. Karena jika kalian memiliki fetish terus kemudian kalian melakukannya sendiri atau dengan pasangan yang pasangan itu low, yang pasangan itu mengizinkan Anda untuk melakukan itu, dan pasangan Anda dan pasangan Anda juga merasa senang melakukan itu, it's okay. Karena itu tidak melakukan orang lain. Begitu kata Kruger, kurang lebih seperti itu. Nah, dan fetish ini sebenarnya menyebabkan tekanan yang intens dan berbekas. Jadi untuk orang-orang yang memiliki fetish tertentu begitu ya. Karena tidak semua kondisi, tidak berbagai kondisi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita untuk fetish tersebut. Seperti itu. Kan misalkan ada orang yang, I don't know, fetishnya kayak anak sekolah seperti itu. Itu tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus begitu ya. Tapi kebutuhan untuk fetish kita itu terus-menerus akan datang seperti itu. Yang walaupun fetish ini memang butuh untuk dipenuhi seperti itu. Karena kalau tidak dipenuhi kita tidak bisa menjadi gairah begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pasien saya datang kepada saya karena mereka merasa itu menjadi masalah. Perilaku mereka tidak menarik, menyenangkan, atau bahkan seksi. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara baru ekspresi seksual. Mereka putus asa, kompulsif, dan kadang-kadang begitu tertekan oleh perilaku mereka sehingga bunuh diri menjadi pertimbangan. Jelas Kenneth Rosenberg, psikiatri di Weill Cornell Medical College. Nah, Kenneth Rosenberg ini juga berbeda dengan apa yang dikatakan Kruger seperti itu. Karena banyak banget pasien Kenneth ini yang datang kepadanya, kepada Kenneth begini ya, untuk memeriksakan dirinya begitu. Karena banyak banget orang-orang yang memiliki fetish yang aneh-aneh itu mereka merasa bersalah begitu. Karena mereka menganggap bahwa perilaku mereka atau fetish mereka itu enggak menarik atau enggak menyenangkan atau bahkan enggak sensual begitu. Mereka tidak hanya bereksperimen dengan cara ekspresif seksual, tapi mereka juga putus asa dan kompulsif begitu. Dan kadang-kadang begitu tertekan oleh perilaku mereka sendiri atau fetish mereka sendiri begitu ya. Dan mereka untuk memilih bunuh diri sebagai pertimbangan seperti itu. Nah, dari dua tadi itu sudah menjadi konflik atau menjadi pendapat, dua pendapat yang berbeda mengenai fetish. Perlu saya kasih tahu bahwa di Indonesia mereka atau HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia itu sepakat bahwa fetish, bahwa
tidak semua fetish itu normal. Mereka percaya bahwa ada beberapa fetish yang dianggap tidak normal. Begitu. Jadi tidak semua fetish dianggap normal kalau di Indonesia begitu ya. Karena mengacu dari budaya dan agama yang dianut di Indonesia, jadi beberapa fetish menjadi tidak normal dan fetish ini juga jadi suatu yang memang tidak dipandang sebelah mata begitu, karena banyak banget masyarakat Indonesia yang juga menderita fetish begitu. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang fetish-fetish yang aneh-aneh, tentang fetish-fetish yang memang halo, cek, oke. Tentang fetish-fetish yang memang aneh, begitu ya. Tentang fetish-fetish yang terbilang menggelikan, aneh, atau terbilang menyeramkan, begitu ya. Ada beberapa fetish yang terbilang menyeramkan atau aneh, begitu. Selain kalian kalau tahun ini ya, yang dunia maya Twitter yang diramaikan oleh kasus fetish kain jari. Seorang pengguna akun menggunakan si chat dengan pelaku fetish. Ia mengaku menjadi korban fetish. Sebenarnya apa fetish itu? Jadi kalau kalian kemarin flashback beberapa bulan ke belakang begitu ya, ada yang viral tentang Gilang. Iya, namanya Gilang apa ya? Tentang Gilang yang dia punya fetish tentang kain jari. Jadi seseorang yang dibungkus seperti pocong seperti itu. Terus kemudian dia berfantasi dengan kain jari tersebut atau kondisi orang yang memakai balutan kain jari pocong tersebut. Dan beberapa tokoh di Indonesia, khususnya tokoh yang menjadi ahli dari kesehatan mental juga mengumpulkan atau menjadikan satu jenis fetish yang dimiliki oleh Gilang ini menjadi fetish nekrofilia begitu. Fetish nekrofilia adalah fetish yang dimana kalian itu bisa terangsang kalau kalian lihat mayat begitu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mengawini mayat, ada orang yang bersinggama dengan mayat, itu banyak begitu. Dan ada lagi tentang pengertian fetish adalah kondisi seorang yang melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Fetish ternyata juga memiliki berbagai macam jenis, bahkan sampai ada yang aneh. Seperti kasus yang dialami pengguna akun Gilang tersebut. Yang pertama, jenis-jenis ya, ini jenis-jenis yang memang jenis-jenis yang memang dianggap aneh dan menyeramkan. Formicophilia, jenis fetish yang terbilang menggelikan. Apa sih formicophilia? Ketika banyak orang geli dan takut sama serangga kecil yang menyengat, justru pengidap formicophilia akan menjerit-jerit menikmati. Pengidap fetish ini justru terangsang jika ada serangga kecil yang menyengatnya. Itu aneh banget. Dia terangsang dengan hewan yang menyengat dirinya. Jadi dia terangsang dengan tawon.
dengan semut, dengan laba-laba. Jadi waktu kalau bahasa Jawanya dientup, dientup tawon kan itu, terangsang. Dan dia mendapat kepuasan dengan itu semua. Memang aneh, memang dunia sudah aneh. Melisophilia. Ini yang kedua ya. Melisophilia, terangsang bila dikerumuni lebah. Pengidap fetis ini memiliki gairah seksual pada lebah atau tawon. Pengidapnya akan terangsang bila bagian tubuhnya dikerumuni oleh lebah. Lebah. Aneh sekali. Jadi kalau ada lebah yang mengerubungi dirinya, dia bergairah. Gitu. Dia jadi puas gitu secara seksual. Itu yang namanya melisophilia. Dan yang nanti saya akan sebutkan, mungkin kalian juga memilikinya, mungkin loh ya. Udah deh, jangan bohong deh. Kalau kalian punya, ngaku aja lah. Yang ketiga adalah simorofilia. Ini yang terbilang paling menyeramkan. Pengidap simorofilia ini, pengidap ini akan bergairah dan terangsang ketika menyaksikan kecelakaan. Aduh, ini kecelakaan apa saja? Kecelakaan kerja, kecelakaan pakai mobil, kecelakaan di motor, kecelakaan di jalan raya pokoknya, atau di mana pokoknya kecelakaan gitu deh. Jadi orang yang mengidap ini akan merasa puas, simorofilia ini akan merasa puas jika melihat ada yang kecelakaan. Kan ini kan aneh banget. Itu artinya dia harus cari atau dia harus punya teman polisi lalu lintas yang tiap hari ngecek kecelakaan di Indonesia, kan gitu, untuk merasa dia puas. Kan gitu. Aduh. Oke. Mungkin banyak banget pertanyaan di dalam diri kalian. Kalian bisa langsung tanyakan aja di inspiradio.id dan akan saya bahas. Begitu. Aneh banget loh. Fetis ketika melihat orang kecelakaan. Aduh. Nah, ini lebih aneh lagi nih. Ada fetis yang paling langka. Ini yang paling langka. Klimakofilia. Fetis ini sangat langka. Pengidapnya akan merasa bergairah secara seksual apabila jatuh ketika menuruni di tangga. Gila. Dia jatuh menuruni tangga. Dan sempat-sempatnya dia bergairah secara seksual kalau jatuh menuruni tangga itu loh.

Karena itulah fetish ini menjadi sebuah kontroversi di kalangan para ahli begitu. Apakah mengidap fetish ini normal atau tidak? Karena semua orang punya gairah.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Galmatophilia. Nah, kalau kalian tahu agalmatofolia, pengidapnya memiliki ketertarikan seksual pada patung, boneka, manekin, atau objek serupa lainnya. Nah, orang-orang yang memiliki ini, itu bisa kalian cek di distro. Di distro di Ramayana begitu ya, agalmatofolia. Karena banyak banget manekin di sana, patung, boneka. Lalu yang selanjutnya adalah kasmofilia. Walau sedikit ekstrim, kasmofilia memang nyata. Fetish ini berkutat pada gairah seksual pada gua-gua atau celah-celah lain seperti sisi trotoar. Selain Jepang, fetish ini bisa membahayakan organ vital pengidapnya. Ya jelas. Celah-celah trotoar itu loh. Kalian bisa bayangin bahwa di celah-celah trotoar ini juga ya selembek-lembeknya trotoar itu gimana sih? Dia punya fetish tentang itu. Ini no offense ya buat mereka yang memiliki fetish seperti itu, tapi hidup Anda memang lucu sekali. Lalu yang selanjutnya adalah dendrofilia. Pengidapnya tertarik secara seksual kepada batang pohon, terutama pohon yang besar. Aneh memang, namun kasus dendrofilia ini pernah beberapa kali membuat orang-orang keheranan. Dan banyak banget juga orang-orang, saya pernah baca tapi saya lupa namanya, orang-orang yang mencintai pohon. Saking mencintai pohonnya, mereka menikahi pohon tersebut. Tapi itu adalah kelainan lain atau kelainan atau gangguan kesehatan yang lain, berbeda dengan fetish yang hanya bergairah dengan objek tertentu. Kalau kelainan yang menikahi pohon itu berbeda lagi, karena mereka mempunyai keterikatan di dalamnya gitu. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah mukofilia. Fetish ini adalah sebutan untuk orang yang memiliki gairah seksual pada bersin atau lebih ke bagian ingusnya. Orang yang memiliki fetish ini akan merasakan kenikmatan ketika memainkan ingus sebagai pelumas untuk tempur. Aduh. Pakai ingus lah coba. Pakai ingus. Apa enggak pasangannya disuruh minum es terus gitu? Tiap hari tes swab terus gitu. Lalu yang selanjutnya adalah akrotomofilia. Pengidapnya akan bergairah ketika melihat orang lain diamputasi pada bagian tubuh tertentu. Wow. Saya enggak mau utik-utik yang itu. Oke, lanjut. Litofilia. Orang yang mengidap fetish ini nampaknya suka berguling-guling di batu kerikil. Litofilia adalah sebutan untuk mereka yang memiliki gairah seks pada batu kerikil. Jadi kalau kalian punya teman atau kalian ngelihat orang yang guling-guling di atas batu kerikil, mungkin dia punya fetish terhadap batu kerikil tersebut. Karena memang orang yang seperti ini akan mendapatkan gairah ketika dia berguling-guling di atas kerikil. Nah, yang selanjutnya adalah emetofilia. Ini mungkin terdengar corok bagi sebagian darah-darah kalian ya, para pendengar ya, sobat inspiratif. Dan seseorang yang mengidap emetofilia akan terangsang ketika muntah atau melihat orang lain muntah. Gitu. Jadi, udah deh. Kalau ketemu orang-orang seperti emetofilia ini, nggak usah diperkosa sudah. Langsung aja muntah. Pasangannya disuruh makan makanan basi mulu, biar sampai muntah. Ya.

Terus yang selanjutnya adalah Zoo Sadism. Ini sedikit populer terhadap karena banyak ya sedikit banyak orang-orang yang mengidapnya begitu. Mengidap ini sepertinya tidak memiliki rasa kasihan pada hewan. Ia akan terancam melihat ada hewan tersakiti atau bahkan menyakiti hewan itu sendiri. Jadi pengidap fetish ini akan menyakiti hewan biar dia terangsang gitu. Jadi kalau dia melihat hewan yang tersakiti, dia akan terangsang seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikrofilia. Kalau lagi musim dingin, pasti mending di dalam rumah biar kalian hangat. Kayak sekarang hujan-hujan dingin. Di sini hujan ya, by the way. Biar anget, kalian di rumah aja masak mie instan atau ngapain begitu. Tapi kalau buat yang menderita penyakit fetis ini, mereka justru akan bergairah untuk bercinta dengan benda-benda yang dingin atau dalam keadaan dingin. Gitu, kayak kulkas, es batu, tesisri. Es batu dan sisri, rendeman sarung. Nah, itu. Itu ini orang bercinta dengan itu semua. Lalu yang selanjutnya adalah Oculolictus. Jika saat bercinta banyak orang yang mencium bagian-bagian tubuh seksual tertentu, seorang yang mengidap Oculolictus justru akan bergairah saat mencium atau menjilat bola mata pasangannya. Ya Allah. Kok bisa? Ya kasihan dong pasangannya, bola matanya dijilatin, perih. Gimana sih? Oke. Yang terakhir ya. Autonephiophilia. Nah. Susah banget. Autonephiophilia adalah pengidapnya akan terangsang secara seksual ketika berpakaian seperti bayi, ya bahkan tetap memakai pakaian bayi ketika bertempur. Itulah jenis fetis yang aneh tapi beneran ada di dunia nyata. Aduh, banyak banget ya yang aneh dan mungkin kalian gak habis pikir. Kok bisa orang-orang mempunyai fetis yang aneh gitu. Karena memang secara akal sehat atau secara kalian yang memang normal begitu ya, nggak nyampe begitu otak kalian kalau memikirkan itu begitu. Karena memang banyak banget orang-orang yang memiliki fetis-fetis yang berbeda, fetis-fetis yang aneh begitu. Untuk penyebabnya sendiri banyak banget, bisa jadi trauma, bisa jadi waktu dulu dia stres, atau bisa jadi karena kecewa yang terlalu berkepanjangan, atau memang karena kecewa terlalu dalam jadi dia memiliki fetish itu, atau karena memang dia terlalu insecure karena kalau dia memiliki pasangan dia akan memiliki tanggung jawab untuk memuaskan pasangan tersebut, jadi dia memiliki fetish dari benda-benda mati atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak akan punya rasa kecewa. Jadi kita tidak punya tanggung jawab untuk memuaskan orang lain seperti itu. Nah, ada yang baru. Bukan yang baru sebenarnya. Cuman ada istilah lain. Fetish atau fetitisme. Kelainan fetitisme. Kelainan fetitisme adalah ketertarikan seksual yang kuat terhadap objek mati atau bagian tubuh yang secara tradisional tidak terlihat seksual. Dan disertai dengan kesulitan dan gangguan klinis yang signifikan. Istilah fetitisme berasal dari kata vertigo. Kata dalam bahasa Portugis yang berarti daya tarik berlebihan. Kebanyakan individu merasa suatu bagian dan genital tubuh sangat menarik. Ini memang mengindikasikan tingkatan fetitisme yang normal dari seksualitas manusia. Akan tetapi, rangsangan fetitisme dapat menjadi
masalah jika gangguan fungsi seksual normal atau fungsi sosial, atau ketika rangsang seksual tidak mungkin terjadi pada objek fetish tersebut. Dan fokus parafilia sendiri, yaitu gangguan seksual, pada gangguan fetishisme ini termasuk erotisasi objek mati dan atau bagian tubuh untuk kepuasan seksual. Objek fetish mati yang umum diantaranya adalah celana dalam wanita, bra, stocking, sepatu, sepatu bot, atau bagian lainnya. Seseorang dengan fetish terhadap satu bagian tubuh, contohnya kaki, rambut, akan mengerotisasi bagian tubuh dan genital pada saat berhubungan seksual. Tidak jarang untuk melibatkan benda mati dengan bagian tubuh, contohnya kaos kaki kotor dengan kaki. Dan gangguan fetishisme ini dapat menjadi pengalaman multisensoris yang melibatkan pemegang, mencoba, menggesek, memasukkan, atau mencium obat fetish ketika masturbasi. Atau ketika menyukai pasangan seksual yang menggunakan atau mengenakan objek fetish. Ketika berhubungan seksual, untuk banyak orang yang dengan gangguan fetishisme, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan. Ketika suatu benda fetish tidak ada atau dihilangkan dari kamar, ia mungkin tidak dapat menyelesaikan aktivitas seksualnya. Jadi, kembali lagi, jika kalian merasa bahwa itu adalah sebuah gangguan, jika kalian merasa itu adalah sebuah penyakit, maka kalian harus tahu yang pertama, objeknya. Yang buat kalian terangsang itu seperti apa? Yang pertama, objeknya. Objeknya yang memang non-genital, bukan bagian-bagian yang vital, bukan bagian-bagian yang intim, yang memang seharusnya secara naluriah manusia berhubungan lewat jalan itu, gitu. Tapi ini tidak. Jadi dia tidak perlu melewati jalan itu untuk melakukan hubungan seksual karena dengan wanita, dengan benda lain pun dia merasa kepuasan yang hakiki. Seperti itu. Dan bagaimanakah mereka melakukannya? Ya banyak banget. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka bisa banget menggunakan pengalaman multisensoris. Kayak melibatkan memegang, mencoba, menggesek, memasukkan, atau mencium objek fetish ketika masturbasi, begitu. Karena untuk orang yang memiliki fetish, dia tidak butuh jalan itu untuk berhubungan. Dia memilih jalan yang lain. Kayak pakai benda mati, atau kondisi-kondisi tertentu, begitu. Lalu siapa yang dianggap memiliki fetish? Seseorang dengan fetishisme seringkali masturbasi sambil memegang, menggesek, atau mencium objek fetish atau meminta pasangan seksualnya untuk mengenakan objek tersebut ketika berhubungan seks. Biasanya fetishnya dibutuhkan atau sangat disukai untuk mencapai kesenangan seksual, dan ketika tidak ada, mungkin dapat menyebabkan gangguan ereksi pada laki-laki. Banyak individu yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai praktisi fetishisme, namun tidak melaporkan adanya gangguan klinis yang berhubungan dengan perilaku fetish mereka. Individu tersebut dianggap sebagai seseorang yang memiliki fetish tanpa gangguan fetishisme. Diagnosis gangguan fetishisme membutuhkan gangguan klinis signifikan atau perburukan fungsi yang disebabkan oleh fetish. Begitu. Jadi, akan lebih parah jika organ vitalnya tidak ereksi ketika fetishnya tidak terpenuhi. Begitu, itu akan lebih parah seperti itu. Karena menurut DSM-5, gangguan DSM ini buku gangguan mental begitu ya. Karena menurut DSM-5, gangguan fetishisme disandai dengan berbagai kondisi
di mana terdapat adanya penggunaan persisten dan berulang atau ketergantungan terhadap benda mati. Seperti pakaian dalam atau sepatu berat tinggi atau bagian tubuh yang sangat spesifik. Seringkali non-genital seperti laki-laki untuk mendapatkan gairah seksual hanya melalui penggunaan objek ini. Atau fokus pada bagian tubuh ini, individu tersebut dapat mencapai kepuasan seksual. Dalam DSM versi sebelumnya, gangguan fetishisme pada bagian tubuh non-genital disebut sebagai partialisme. Pada edisi terbaru, partialisme diubah menjadi gangguan fetishisme. Gitu. Itu sedikit mengenai sejarah dari fetishisme. Begitu. Ada yang nanya nih. Dari Fulan. Bin Fulan. Wajarnya fetish itu gimana sih? Di komik manga, susu jendre ampute, apa tuh? Apa tuh? Susu jendre ampute, I don't know. Bisa dijelaskan dong? Yang menyakiti hewan ada di game The Sims 7 Sins sama marak di deep web. Ya, memang. Yang menyakiti hewan memang. Dan biasanya menyakiti hewan ini masuk di golongan gore. Yang walaupun fetish ini tidak masuk, gore ini tidak masuk ke fetish seksual ya. Jadi kalau fetish 2D wajar enggak, J, atau gak gitu 3D. Oke, buat Mas Fulan, saya bilangnya Fulan aja ya. Dengerin gak nih? Bentar, tak jawab. Kalau oke, yang pertama dulu deh. Batas wajarnya fetish itu gimana sih? Jadi begini, setiap orang itu memang memiliki fetish. Oke, setiap orang memiliki daya rangsang atau rangsangannya sendiri, gitu ya, ya, oke. Setiap orang memiliki itu, Tapi batas wajarnya adalah naluriah yang pertama, objek genital, oke. Itu yang pertama itu objek genital. Yang pertama objek genital, yang artinya ini masih nyambung kan, oke. Soalnya buka WA tadi. Oke. Yang pertama objek genital. Yang merupakan naluriah sebagai manusia untuk memasukkan ke jalan tersebut. Yang kedua. Sorry. Ini tadi mana sih? Oke. Itu yang pertama. Yang pertama memasuki jalan tersebut. Oke. Yang kedua adalah tidak melupakan yang pertama. Ngerti enggak? Jadi banyak banget orang yang memiliki fetish tapi orang tersebut sudah bisa ereksi tanpa harus memasukkan jalan ke situ. Tahu kan maksud saya jalan ini apa? Oke. Sudah. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada trauma masa lalu, yang artinya, kalau pendengar inspiradio, pendengar inspiratif atau sobat inspiratif, itu kalau tidak menggunakan fetish itu, mereka masih bisa berhubungan, dan mereka masih bisa untuk ereksi seperti itu. Oke. Ya, sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau fetish 2D wajar enggak, C? Atau enggak gitu 3D? 2D, 3D. Oh, ini gambar ya. Oh, saya tahu. Ini orang-orang pasti
terlalu banyak menonton Nekopoi. Otaknya dipenuhi hentai dan Nekopoi begitu ya. Oke. Wajar atau enggak? Mari kita lihat dulu yang pertama. Gambarnya atau bentuk 2D-nya itu berbentuk apa? Berbentuk wanita kah? Berbentuk apa ya? Hewan kah? Berbentuk apa kah? Jika itu berbentuk wanita, it's okay. Itu malah okay. Karena apa ya? Imajinasi kalian itu nyampe ke yang bukan gender kalian. Yang lawan jenis kalian gitu maksudnya. Itu. Mau 2D, mau 3D begitu. Karena banyak banget memang di luar sana 2D dan 3D ini apa namanya? Aduh, udah 2D, laki-laki lagi. Karena memang banyak banget di luar sana memang yang menggunakan 2D dan 3D untuk meningkatkan nafsu mereka. Karena banyak banget di luar sana yang memang karena banyak banget yang di luar sana memang yang menggunakan 2D untuk tidak menjadikan video porno sebagai manusia begitu. Jadi biar tidak mengeksploitasi manusia, jadi pakai gambar aja deh begitu. Dan cek ya, selama gambar manusianya masih berbentuk manusia ya. Karena banyak banget di kartun-kartun Jepang itu ya gak berbentuk manusia. Begitu. Yang dimana ada yang berbentuk iblis, ada yang berbentuk setan, dan banyak banget orang yang aduh, ada hati loh. Besok saya bahas wibu deh. Besok saya bahas itu gimana. Karena ada sendiri memang gangguan kesehatan mental yang merujuk ke wibu gitu. Merujuk ke orang-orang yang merasa memiliki atau merasa berpacaran dengan kartun tersebut. Seperti itu. Saya enggak nakut-nakutin, tapi memang begitu kenyataannya kan. But it's okay. Oh, dia juga yang setengah monster. Why? Kenapa kok suka yang setengah monster seperti itu? Monster Girl seperti anime Monsume. Aduh, aku enggak nonton anime lagi. Why? Kenapa kok suka setengah monster begitu? Karena kan kita tahu itu adalah sebuah monster dan bukan sebuah lawan main, bukan manusia seperti itu. Kayaknya kalian tahu sendiri kalau. Hah? Oh, Mobile Legend. I'm sorry. Sorry guys. Sorry. Ini Mobile Legend ya guys. Dia bilang kalau dia sedang ML. Maksudnya itu adalah Mobile Legend. Bukan yang itu dong, karena kita kan sedang membahas fetish. Hey. Ya pokoknya sudah terjawab semuanya ya. Jadi buat kalian-kalian yang memang memiliki fetish tertentu begitu, sudah terjawab semuanya. Jadi saya tadi dari mana baca tadi ya. Oke, lanjut. Jadi itu ya batasan tentang fetish. Jadi mulai dari seberapa butuh kalian tentang fetish itu, seberapa butuh kalian tentang, bukan seberapa butuh,
seberapa memperlukannya kalian tentang fetish, dan apakah kalian bisa tetap terangsang begitu tanpa fetish tersebut, begitu tanpa objek tersebut, begitu. Karena memang fetish ini menjadi sebuah masalah di kalangan anak muda, karena dengan fetish banyak sekali anak muda yang mereka mendapatkan kepuasan tanpa harus dia dituntut balik, begitu. Karena banyak banget orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu, tapi dia tidak mendapatkan kepuasan, tapi dia malah mendapatkan tuntutan atau insecure dalam dirinya yang membuat dia menjadi tidak nyaman berhubungan badan, begitu. Karena sebelum ini siaran tadi ada sebuah dialog begitu dengan beberapa kru saya, bukan kru saya, kru inspiradio.id begitu ya. Dia memiliki sebuah bukan sebuah fetish, tapi dia memiliki sebuah kebiasaan di mana dia sering berhubungan dengan orang lain daripada dengan pasangannya sendiri, seperti itu. Apakah itu termasuk fetish? Apakah itu juga termasuk apa namanya? Termasuk kelainan seksual? Jawabannya bisa jadi tidak, karena dia tidak bergairah dengan melihat orang lain. Walaupun dia nyaman dengan orang lain untuk melakukan itu dengan orang lain, walaupun dia nyaman, tapi dia tidak bergairah. Karena dia juga melakukan dengan pasangannya, juga dapat begitu melakukan dengan pasangannya. Cuma dia nggak nyaman aja dengan pasangannya begitu, karena alasannya memang pasangannya terlalu kenal dia lebih dalam begitu, jadi dia tidak nyaman begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman untuk berhubungan badan, karena merasa ada tuntutan-tuntutan tertentu begitu. Karena sebenarnya berhubungan ini adalah sebuah pelepas stres, dan berhubungan ini adalah sebuah sesuatu yang memang harus menyenangkan begitu bagi kedua belah pihak, seperti itu. Dan tidak ada tuntutan antara satu sama lain begitu. Dan objek fetish yang umum diantaranya adalah bagian dalam, alas kaki, sarung, tangan, barang berkaret, dan bagian berbahan kuloid. Bagian tubuh yang berhubungan dengan gangguan fetishisme diantaranya adalah jari, kaki, dan rambut. Fetish umumnya melibatkan benda mati dan bagian tubuh. Untuk beberapa orang, gambar objek fetish dapat menimbulkan gairah, walaupun banyak orang lebih menyukai atau membutuhkan objek fetish yang sebenarnya untuk menimbulkan gairah. Orang memiliki bahan fetish biasanya memegang, menggesek, mencicipi, atau menciumkan objek fetishnya untuk kepuasan seksual, atau minta pasangan seksualnya untuk memakai objek tersebut sehingga berhubungan dengan seksual. Begitu. Dan objek fetish ini juga dapat dikategorikan sebagai dua jenis. Yang pertama adalah fetish bentuk dari suatu objek penting seperti sepatu bra tinggi, dan fetish media bahan dari suatu objek seperti sutra atau kulit yang penting, seperti itu. Oh, ini panjang sekali. Sebenarnya aja panjang sekali untuk pembahasan tentang fetishisme ini, karena kalau memang mau dibahas lagi bisa kita lanjut ke episode kedua, sama seperti psikopat kemarin untuk series yang kedua, seperti itu. Kalau memang banyak teman-teman yang pengen cerita atau pengen mengetahui tentang fetish lebih jauh, begitu pun akan saya bahas, seperti itu. Karena memang sekarang waktunya sudah habis. Oke? Kalau saya lanjutkan, nanti kalian ini terganggu waktu tidurnya. Oke. Sudah 30 menit saya menemani kalian. 1 jam, deng. Sudah 1 jam saya menemani kalian.
mental mantul menemani kalian. Dan saya harap dengan pembahasan fetish ini kalian jadi mengerti tentang fetish dan mengerti tentang gairah itu sendiri, begitu. Dan saya harap dengan pembahasan fetish ini kalian bisa lebih mantul untuk menjalani hubungan kedepannya, untuk menjalani sebuah hubungan kedepannya yang lebih baik seperti itu. Oke? Tetap menginspirasi, tetap apa ya? Kok saya lupa closingan saya sendiri? Yaudah lah, pokoknya buat kalian-kalian jangan lupa untuk follow inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak konten menarik. Dan buat kalian jangan lupa untuk tetap mengajak sanak saudara, kakak, ibu, bapak, kakek, tetangga, Pak RT, Pak RW atau seluruh manusia yang ada di bumi untuk tetap mendengarkan inspiradio.id karena mental mantul, dark side, terus triple C, semua ada di situ. Dan banyak banget konten-konten menarik yang bisa Anda dengarkan setiap hari. Karena Inspiradio tidak akan pernah berhenti untuk memutarkan lagu, untuk memberikan informasi, untuk memberikan konten-konten terbaik untuk para pendengar. Dan jangan lupa untuk tetap follow, dan jangan lupa untuk tetap ngikutin mental mantul. Karena di minggu depan akan ada pembahasan menarik yang lain seperti itu. Terima kasih buat kalian dan sampai jumpa. Assalamualaikum.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Cameron. Take that.
1: Seriously?
2: One, huh?
3: No.

Let's talk about all the things that we shouldn't talk about.

0: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Bahwa perbedaan orang normal dan psikopat itu cuma masalah moral saja begitu. Dan melansir dari NCBI, para peneliti telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa psikopat mengingat kata-kata emosional seperti halnya non-psikopat. Meskipun psikopat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali sisi emosional dari kata-kata tersebut. Dibandingkan dengan non-psikopat, psikopat menunjukkan penurunan aktivasi di korteks temporal posterior kanan dan peningkatan aktivasi amigdala dua area yang diketahui berhubungan dengan penalaran moral. Begitu. Ini terjadi pada bentuk otak atau fungsi otak gitu. Kemudian ciri-ciri tambahan yang selanjutnya adalah sulit mengontrol diri begitu. Jadi ada beberapa bentuk fisik dari otak seorang kriminal yang psikopat itu berbeda dengan otak orang pada umumnya begitu. Karena memang yang dirusak yang rusak adalah otaknya begitu ya. Yang rusak adalah salah satu bagian dari otaknya begitu. Jadi ada beberapa orang yang dites, orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal yang kemudian dites. Yang kemudian dites dan berbeda bentuknya dengan orang normal biasa seperti itu. Karena memang orang yang berbeda atau orang yang mempunyai penyakit mental itu yang pertama proses di dalam otaknya berbeda seperti skizofren dan psikopat seperti itu. Dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit mental ini mempunyai pemikiran yang berbeda sebenarnya dengan orang normal yang lain begitu. Tidak berarti kalau kalian berpikir yang berbeda itu kemudian kalian menjadi orang yang punya penyakit mental, tidak. Bisa jadi kalian kreatif, tapi untuk beberapa hal orang-orang yang mempunyai penyakit mental atau bahkan psikopat itu memberikan pemikiran yang memang berbeda dari manusia normal yang dapat merugikan orang lain begitu. Dan kalian juga pasti ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang ya yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri yang sama, terus penyebab yang sama mungkin. Dan kalian pasti akan ketemu orang yang seperti itu, atau kalian sendiri yang akan merasa seperti itu. Bisa jadi kalian bisa merasa seperti itu begitu. Dan kalau kalian pasti memiliki paling enggak satu orang teman yang suka film yang bergenre thriller begitu, yang bercokokan psikopat yang membunuh dengan cara tidak lazim. Karena enggak jauh-jauh banyak banget berita di media tentang adanya pembunuh berdarah dingin. Yang berita tersebut biasanya menjadi highlight atau menjadi laris manis begitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah mengapa banyak sekali orang-orang yang mulai terobsesi atau tertarik dengan psikopat ini. Karena memang psikopat ini adalah satu bentuk fenomena baru yang dimana orang dapat dapat mengetahui sesuatu yang baru tentang. Sebenarnya orang bisa membunuh banyak sekali orang tanpa diketahui, dan sebenarnya orang bisa banyak banget.

itu. Kalau yang ada di internet-internet ya. Nah, penelusuran riwayat kehidupan dan tipe kepribadian seseorang yang dicurigai psikopat itu merupakan salah satu cara bagaimana dokter untuk mengetahui dia ini psikopat atau tidak. Dokter juga akan melakukan evaluasi psikologis untuk memeriksa dengan seksama pikiran, perasaan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Evaluasi psikologi juga mungkin termasuk tes psikologi tentang kepribadian seseorang. Dan bagaimana pikiran orang tersebut mengenai keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Terus kemudian memeriksa gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mental. Ini biasanya riwayatnya atau gangguan kesehatan mentalnya itu direkomendasikan dari psikolog atau psikiater seperti itu. Pemeriksaan yang seperti ini perlu dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari, psikopat bisa saja tampil normal dan tak menonjol. Mereka bisa memiliki profesi tetap selayaknya manusia normal, namun tidak memiliki tanda-tanda yang mencurigakan ke arah gangguan kepribadian. Dan sebaiknya kalau kalian punya kepribadian-kepribadian yang agak mencurigakan atau teman-teman kalian mempunyai kepribadian yang agak mencurigakan, tolong kalian harus waspada begitu. Oke. Seperti itulah. Seperti itulah kita membahas atau saya membahas tentang psikopat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bisa langsung ke series kedua kalau memang waktunya nggak cukup seperti itu. Nah, karena ada beberapa orang yang memang konsultasi kepada saya atau beberapa orang yang memang bertanya kepada saya, maka saya akan langsung jawab di segmen yang terakhir ini. Dan buat kalian juga yang kalau ingin curhat dan ingin konsultasi bisa langsung saja ke @inspiradio.id. Kapan lagi kalian bisa curhat gratis dan konsultasi gratis. Dan apalagi berbagi informasi kepada kita atau kepada saya yang bisa langsung dibacakan dan bisa langsung mendapatkan jawabannya, yang walaupun jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan jawaban yang terlalu akurat begitu ya, karena memang masalah kesehatan mental ini bukan masalah yang sepele yang hanya bisa dicari di internet seperti itu. Ya, masalah kesehatan mental ini memang perlu dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan ada beberapa teman-teman yang memang bertanya tentang psikopat ini begitu. Namanya akan saya rahasiakan karena memang untuk menjaga nama baik kalian ya, untuk menjaga identitas kalian, kalian namanya saya samarkan. Dan yang walaupun kalian bisa DM atau bisa direct message ke WhatsApp saya, langsung aja direct message untuk mendapatkan atau untuk berkonsultasi langsung mengenai psikopat ini begitu. Yang pertama dari Fulan. Sebentar.

0: Oke, kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini. Yang tetap setia menemani kalian ya, sobat inspiratif. Aduh, menemani setia lagi. Gua setia enggak mungkin lah. Oke, tadi kita udah bahas ya pembahasan semuanya dari game-game haram untuk bocil part kedua ini. Gua udah bahas ya kelima-limanya tadi. Nah, gua tadi kan sebelumnya janji nih ada satu game bonus yang bakal gua bahas lagi. Nah, game apakah itu? Yaitu game sama sih sama game dewasa. Kenapa gua jadiin ini bonus? Karena gua tadi pas mau masukin ini ke list kok jadinya kurang sip ya. 6 list. Jadi kurang jangkep gitu. Ganjil kan lebih bagus daripada genap. Ya udah, ini gua jadiin bonus aja. Nah, game yang keenam ini berjudul ini nih. Mana tadi? Nah, Monolith Bay. Ini tuh masih beta banget sih game-nya, tapi bagus sih menurut gua game Monolith Bay ini. Game Monolith Bay ini apa ya? Sama kayak kamu main game Seven Sin dari Steam, The Sims Seven Sin. Itu kamu full control, maksudnya full control body buat MC-nya sendiri. Tapi ini emang gamenya tuh gua saranin ya, jangan mainnya di kayak prosesor-prosesor yang Intel Pentium, Inside dan lain sebagainya. Paling bagus nih gua saranin main game ini tuh di prosesor minim lah, minim Core i3. Terus VGA-nya juga 7 berapa itu lupa gua. Ya pokoknya 7 ke atas itu loh, 700 berapa itu lupa gua. Gua saranin sih mainnya di situ. Karena apa sih? Game ini lumayan berat loh, game ini lumayan berat karena full control banget. Apalagi versi beta aja udah seberat ini. Nanti kalau udah jadi gamenya itu gimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaannya gitu loh. Untuk game ini sendiri storyline-nya itu kamu masih usia-usia remaja, memiliki seorang kakak, tapi kamu di sini kayak dihantui oleh sesuatu, nggak tahu apa gua di sini. Pokoknya di sini digambarkan kayak lu dihantui sesuatu gitu loh. Entah itu orang jahat atau apa gitu loh. Pokoknya pertama kali main, ya kan biasanya kan kalau orang Inggris atau orang Barat sana kalau bikin cerita kan tiba-tiba di tengah, terus penjelasannya nanti di akhir-akhir. Nah, ini belum ada penjelasan nih karena masih beta. Tapi secara garis besar di sini orang tua lu itu diserang sama orang jahat, nggak tahu hilang ke dimensi mana. Terus di sini lo itu harus apa ya, bisa nyelamatin orang tua lo gitu dengan cara lo ke rumah kakek lo. Nah, kakek lo ini kayak tau lah orang tua lo itu di mana gitu. Dan lo juga di sini full control buat MC-nya. Lo mau bergerak kayak gimana bisa? Ya sama kayak game Seven Sin dari The Sims. Nah, sama kayak gitu, tapi kan kalau The Sims Seven Sin itu nggak tergolong apa ya, hard banget, maksudnya kayak enak-enak scan-nya itu nggak hard banget gitu loh. Tapi kalau ini benar-benar hard sih. Untuk map-nya sendiri lumayan luas di sini, tapi lu di sini mainnya itu kayak susah-susah gampang sih. Full control ceritanya masih nanggung. Gua pertama kali di sini ceritanya harus naklukin heroin itu ada 1, 2, 3, ada 5, tapi semuanya nanggung. Maksudnya aslinya enak-enak scan-nya itu ada banyak banget, ada 10 di situ listnya, tapi dikunci semua karena apa? Masih public version dan beta juga. Versi 0.3.1. Nah, itu masih dini banget, masih 0.3 ya, masih di-upgrade-upgrade lagi. By the way, lo bisa dapat game ini secara gratis di itch.io. Udah susah banget anjir baca webnya. Bisa dapat gratis, dan ini ukurannya ya untuk versi beta yang kali ini masih 1 gigaan. Enggak besar. Ya, masih 1 giga. Kok 1 giga. 2 giga setengah ya. Cuman kecil banget. Untuk storyline gua belum dapat secara utuh, tapi secara garis besar ya tadi lo harus nyelamatin orang tua lo yang hilang entah di dimensi mana dengan cara lo hubungin kakek lo tadi. Nah, di rumah kakek lo itu, nah di situ baru ada heroin-heroin kayak yang pergi ke sekolah. Kayak heroin yang bisa ditemuin di sekolah, terus siapa namanya lupa gua. Terus habis itu tetangga lo sendiri, kakak lo sendiri, sister. Di sini entah kakaknya dia atau adiknya dia. By the way, di sini lo menjadi MC yang sangat-sangat lemah. Gak ada sistem-sistem kayak upgrade stats, terus kepintaran dan lain sebagainya, gak ada. Cuman emang di sini lo bertahap sesuai cerita gitu lo. Lo bisa kuat itu sesuai ceritanya. Dan lo bisa pinter juga sesuai ceritanya. Untuk dapetin uang di game ini, lo harus bekerja sebagai pizza delivery. Dan itu susah, sumpah. Apalagi lo main di grafik yang pas-pasan, ya yang pas-pasan gitu, sumpah susah banget. Terus abis naklukin heroin tadi, nah sampai situ gue paling gantung banget karena ceritanya, aduh kok nanggung banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa salahin developer dong, karena ini juga masih versi beta kan, masih versi uji coba. Dan di sini kalau nggak salah lo aslinya untuk upgradean ke depan itu bisa pindah map. Entah itu pindah map ke kota yang satu lagi, itu bisa, tapi di dalam sini kan masih beta, public version, jadi masih dikunci, tunggu updatean selanjutnya. Kalau nggak salah kemarin gua cek itu udah diupdate, tapi belum gua download sih karena belum sempet juga, dan terbatas juga waktu kemarin gua lagi sibuk kan, jadi belum sempet sampai download game ini, dan platform gua juga masih kentang banget. Karena PC gua kemarin sumpah cok barusan meledak power supply-nya karena voltasenya gua turunin. Sumpah meledak kemarin. Jadi aku mainnya di laptop dan itu Intel Pentium dan itu enggak kuat. Untuk seumpama nih di dalam game-nya juga ada graphic setting. Nah, graphic setting ini kalau grafiknya bisa diubah semuanya. Ada basic, ada advanced apa itu lupa gua, enggak tahu gimana cara bacanya. Pokoknya gitulah. Nah, itu bisa nanti ada anti analyzing tekstur. Pokoknya sedetail mungkin bisa diatur di sini. Dari low, normal, high dan ultra. Gua kemarin coba di ultra, grafiknya bagus banget tapi nge-lagnya naudzubillah. Kesel sendiri gua sumpah. Untuk monolith buy itu kalau mau kalau mau lihat lagi kayak scan-nya yang udah kita lakuin terus kita pengen lihat lagi scan itu nggak bisa ya, karena harus kembali ngulangi gamenya lagi karena ini game yang benar-benar berpatok pada cerita. Dan apa ya, di sini kayak nyari sesuatu aja itu ada diarahin, bukan kayak kita sendiri yang pengen gini terus kita bisa gini, nggak bisa, karena itu kita harus diarahin banget. Tapi nggak tahu lagi ya untuk next update-nya kayak gimana gitu, kurang tahu, masih belum pasti lah. Tapi hitungannya untuk game Monolith Buy ini, gua nebak ini bakalan jadi game yang benar-benar bagus, karena untuk pertama kalinya gua main game dewasa yang bukan simulasi dan bukan juga visual novel. Ini game yang ya samalah kayak game Seven Sin gitulah untuk dari segi permainannya. Tapi kalau dari segi grafik beda jauh, lebih bagus ini karena lo bisa setting secara manual, lo setting sendiri dan lo bagusin sendiri, terserah lo, tergantung gimana kapasitas laptop atau komputer yang pengen dipakai. Setahu gua game ini juga bisa dipakai kan controller seperti joystick ataupun wheel yang kayak steer itu loh. Itu bisa karena salah satu misinya di sini, kerjanya ngantar pizza, itu susah banget. Jadi disaranin emang dari developernya pakai yang kayak steer itu tadi atau pakai joystick. Tapi ya gue dengan berusaha keras akhirnya bisa loh. Padahal itu ngantar satu pizza dan itu gak dapat uang, anjir. Sumpah susah. Terus sex scan pertama kali itu sama saudara lu sendiri yang cewek itu kayaknya ya itu heroinnya di sini, heroin utamanya. So ya gitu aja kali ya untuk Monolith Buy. Ya bagus sih gamenya, segi grafik bagus banget, tapi untuk segi cerita gue kurang puas. Mungkin ya karena masih update
1: dan masih beta,
0: dan itu masih jauh banget dari kata sempurna. Ini aja masih poin 3 ya, poin 1. Jadi kita tunggu aja lah kelanjutannya. Mungkin gue bakalan ngasih tema tersendiri ya untuk bahas game Monolith Buy ini, entah kapan. Tapi insyaallah bisa gue ketika ini udah jadi game alpha. Dan walaupun itu beli, gue bakal beli, karena game ini bukan hanya, menurut gue sendiri ya secara pribadi, bukan hanya enak secara dilihat dari konten dewasanya juga, tapi secara gameplay juga game ini asik banget aslinya. Serius asik banget. Di sini lu juga bisa ngecraft sih, tapi ya kan versi beta ya, seperti yang gue bilang tadi, itu masih diarahin dengan story gitu. So, gue tadi udah bahas semuanya ya, game-game haram-haram untuk para bocil, terutama bocil-bocil FF. Apa sih kok malah tembus ke game lain? By the way nih, udah pukul 10 lebih 50 menit. Ya, kurang 10 menit lagi ya, RJ Doncan bakalan off air. Tapi ya tenang aja, untuk minggu depan nih RJ Doncan bakalan nemenin kalian. Dan juga gak perlu khawatir, setiap hari kalian bakalan ditemani sama RJ-RJ yang luar biasa banget, dengan program-program mereka yang luar biasa banget. Contoh nih, untuk kalian yang suka genre-genre horor, suka-suka cerita horor, ada tuh Ghost Station. Terus kalian yang suka hal-hal yang creepy, terus hal-hal yang masih konspirasi-konspirasi gitu, ada tuh Triple C. Untuk kalian yang suka dengerin orang ngobrol apalagi tentang anime, ada tuh namanya Link Star Podcast. Pokoknya banyak banget Inspiradio programnya itu ya. Jadi stay tune terus di inspiradio.id, www.inspiradio.id. Setiap hari bakalan ada RJ-RJ luar biasa yang bakalan nemenin hari-hari kalian biar gak suntuk, gak galau-galau terus. Jadi stay tune terus di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. See you, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan lagi bersama RJ Doncan.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

Sounds like your friend's doing a number two in there.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: No.
1: Kos kating kau je tukar lirik kan. Memanglah kau dapat. Aduh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Sound Metro Mini terus menyalak nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobilku untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa aku harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget gila. Suntuk banget aku. Apa aku terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu, sahabatku buat muncak. Oh iya, namaku Kiki. Usiaku 23 tahun dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatanku dengan Bayu sudah terjalin sejak kita sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA.

lahir di gunung. Kalau kataku sih biasa aja. Gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung. Cuman suka sesumbar kalau habis mendaki dan suka bikin bumbu di ceritanya. Dan aku tahu semua kartu dia. Tapi aku cuma diam aja dan bilang, iya, kalau ada teman yang nanya, benar enggak ceritanya si Bayu waktu naik ke gunung A atau ke gunung B?

Akhirnya, aku berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor, kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Yah, walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka.

satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadi ada teman perempuan kami yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia meng-cancel berangkat di menit terakhir karena enggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga.

Dia cerita kalau ia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kami pun sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba, dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran aku memotret, secara aneh, foto yang kuambil gak pernah fokus dan selalu berbayang, sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bego amat sih, Ki. Masa ngefoto aja gak becus begitu? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi? Kamu minta pulang? Aku udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi aku gak ambil pusing. Yang bikin aku heran dan aneh, kenapa foto yang ku ambil gak pernah fokus dan selalu ngebrun. Segera aku buang jauh-jauh pikiran negatif, takut diaminin hantu, apalagi kami baru aja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kami mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, jadi menambah kesan angker gunung ini. Tapi lagi-lagi, aku buang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kami turun lagi ke sini.

menuju pos 1 bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur.

desahan nafas seseorang.

dengar suara orang nafas enggak? Itu dari arah situ. Nafas. Enggak sih. Kalau kamu baik. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Ah, perasaan kamu aja kali, Ki. Cuma suara hujan itu. Ya, mungkin karena dingin, aku jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan, Ki. Malas berpikir, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang kuyakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kami bertiga. Tadinya sih kami mau naik berempat, tapi satu teman kami berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar.

pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya, salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau mereka ikut, jumlah kita jadinya ganjil. Yang paling ngerti bagaimana kalau menjak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan, dengan sebagai basan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda.

penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman. Sangat najis untuk sok merusak alam. Yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan. Jangan memetik tanaman sembarangan. Jangan merusak alam. Hamdan pun mundur teratur dan tampaknya gak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti.

tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena karirku terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek kamu Ki. Jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos bajuri. Aku gak cengeng, tapi sumpah, karirku berat banget. Ya sudah, istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya buka suara dan duduk di sebelahku. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, lalu mengembuskan asapnya ke arah. Jelas aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai meluknya kumerkamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepadaku. Minum dulu, Di, biar kuat jalannya. Aku nurut dan minum seteguk, dua teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ikuti saya ya? Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?

sih. Tanggal itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau dedemit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kami kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kami untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang aku sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang ngawasin di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, aku merasa bukan hanya karirku yang bertambah berat, tetapi kakiku juga semakin berat melangkah. Rasanya seperti membawa beban puluhan kilo. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini.

selesai kami membangun tenda. Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kita telah melewati mata air di persimpangan tadi.

Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku pun juga merasa enggak setuju dengan Bayu. Tapi aku ngerti banget pada Bayu, yang pasti enggak akan nurut sama orang lain. Sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air?

juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian aku pergi sendiri juga gak apa-apa. Kita berdua ngapain juga ikut.

Akhirnya Ismail pun kembali ke tenda. Aku dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan aku melihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Aku melihat jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kudukku mulai meremang, apalagi ketika dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi aku merasa mendengar suara geraman dari

Woi, Bray, cepetan dong. Buat ngusir ketakutanku, aku mencuci muka. Aku merasa ada orang di belakangku. Lantak, aku pun menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf, Pel. Mau ambil minum juga. Aku bernafas lega, ternyata pendaki lain, bukan jurik atau dedemit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, aku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendirian aja, Kang. Teman Akang mana? Neng, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah, Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk. Perasaanku langsung gak enak. Baru sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Aku menoleh, dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Tapi gak mungkin. Baru beberapa langkah aku pergi, Akang itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bye, bye. Cepetan, bye. Ayo kita cabut dari sini. Cepat. Ngapain sih buru-buru banget, Ki? Udah deh, bye. Cepetan, bye. Tadi aku ketemu hantu. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ.

kamu lihat hantu. Kata emakku, kalau lihat hantu tuh, kamu mau dapat duit. Gak lucu, Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Ada aja sih. Nih, lihat nih jimat aku. Gak akan ada apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung.

Bayu cuma terkekeh melihat ketakutanku. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali aku merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, aku mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Aku ingat kita udah ngelewati pohon itu.

Semua pohon di hutan sama kali, Ki. Ada-ada aja deh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Percaya aku deh. Lagi-lagi Bayu sotoy menurutku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Aku inget patokan itu, tuh yang di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget aku. Kan bukan baru sekalinya aku kesini. Ya udah, aku tandain dulu pohon ini pakai sayurku. Jadi kalau ntar salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Aku melihat jam. Sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir datang. Suasana pun mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kita. Bayu berjalan di depan dan aku berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan ia jatuh ke tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Gue menjerat panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya aku berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh dan kita meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali, tubuh kita menabrak batang-batang pohon dan aku

aku digunjang-gunjang seseorang. Ki, bangun Ki. Kamu gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, ku paksain diri buat bangun. Aku melihat Bayu mandangin aku dengan raut khawatir. Kita di mana ini, Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat itu aja, Ki. Aku cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hatiku merasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikirku. Tapi aku gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temanku. Mudah-mudahan kita bertemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa, aku berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kebleset lagi kita. Kamu bisa bangun kan, Ki? Jadi takutnya aku lupa ngecek keadaanku. Selain luka-luka di kaki karena celanaku yang terkoyak, aku merasa kakiku sedikit kebas. Ternyata kaki kananku terkilir, sehingga Bayu harus memapahku untuk berjalan. Bayu menawariku untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kakiku. Aku mencoba menahan sakit dan memilih

akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi, menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan.

kaki ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget pisang gorengnya. Aku lapar, Ki. Yuk kita ke situ. Bye. Yakin lo itu warung beneran? Kok aku gak nyium wangi pisang goreng seperti katamu tadi? Ya bener lah, Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu, Ki. Coba kesana yuk. Aku lapar banget.

mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, ayat pisang gorengnya. Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung dan menjawab Bayu. Bay, aku pengen ke kamar mandi bentar. Teh, teman saya mau ke kamar mandi. Di mana atuh kamar mandinya? Ada di belakang, A. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama kayak warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku masuk ke dalam.

gedor pintu, tanda tidak sabar. Iya, sebentar. Aku teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening. Tapi beberapa menit kemudian, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang, sehingga menguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Jadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Dan ketika saya buka, gak ada orang. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi ketika saya buka tadi, gak ada orang, Teh. Aku yakin penglihatanku gak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telingaku. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka. Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kita. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuatku terkejut setengah mati yaitu wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, aku segera berlari dengan menyeret kakiku yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung hantu itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kita telah jauh dari warung dan hantu itu tidak mengejar kita, aku berhenti tengah-tengah. Napasku gak beraturan. Jantungku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Ba? Masih belum pulih dari shock karena melihat hantu muka rata. Sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Iya, lihat deh. Di sini tuh gelap, dingin, rame. Banyak orang kayak aku juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak aku. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rerimbunan pohon dengan senternya. Coba kalau ngomong, gak lucu tahu. Sumpah, aku takut banget. Aku mau nangis nih. Diam gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa.
dan makin ngebuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya, Citaki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini juga. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu. Ketika aku melihat di sekeliling Bayu, muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu, ada akang pendaki di mata Bayu. Belum lagi di belakang Bayu, ada harimau yang mengerang dan siap menerkam.

tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. "Dik, Dik," suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, Bay, sadar Bay." Itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arahku. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingku gelap. Gelap. Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suaraku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tersekik, terhimpit dalam gelap. "Tidak." Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengajar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki.

menjauhi siapapun yang mengejar aku di belakang. Entah Bayu, entah hantu lain yang mengejarku. Kang Daud, aku berteriak memanggil, berharap kelebat tanya. Bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan waktu subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku gak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit.

0: Bang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu, karena semalaman kita tidak pulang karena terlalu lelah. Akhirnya aku tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat." Aku menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bala bantuan. "Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah." Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. "Ki, untung kamu selamat, Ki." "Bayu, bagaimana, Il?" "Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan." Tengah terisak, aku menanyakan keadaan Bayu ke Ismail. "Udah, kamu istirahat dulu, makan, terus tidur ya. Pasti kamu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya." Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. "Udah tenang kamu, Dek." "Sudah, alhamdulillah, Kang." "Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu?" "Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu." "Alhamdulillah." Aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. "Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu."
1: "Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat?
0: Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung hantu. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang." "Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh."
1: "Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang."
0: "Jadi malam saya bersemedi, memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. "Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka." Terakhir, Kang Daud menutup ucapan

itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki Gunung Salak.

00 lebih 01. Itu artinya saatnya ilusi menutup program Ghost Station.

selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di program Ghost Station minggu depan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ilusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Inspiradio ID.
2: Kembali lagi di tulisan masa lalu. Masih bareng Upi di sini. Sekarang sudah hampir menuju jam 9 malam. Tapi Upi masih punya satu cerita lagi. Masih dengan cerita tentang berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang, membantu sesama. Sekarang kita meninggalkan Asia lagi, pergi ke Texas. Di Texas ada seorang pengusaha yang sangat baik hati. Namanya Michael. Dia adalah seorang pemilik dari sebuah restoran yang berada di Texas. Dia memiliki seorang karyawan, sebut saja namanya Brittany, yang pada suatu hari diketahui Michael bahwa Brittany ini menderita tumor otak dan dia tidak punya cukup biaya untuk melakukan pengobatan. Kemudian tanpa diduga-duga, Michael akhirnya memutuskan untuk menjual restoran yang telah dia kelola selama 17 tahun itu untuk kemudian menyumbangkan uang hasil penjualannya kepada Brittany. Jadi awalnya Brittany ini bekerja di restoran milik Michael sebagai seorang gadis yang sangat sehat. Namun suatu hari dia mulai menemukan ruam-ruam di kakinya. Beberapa kali Brittany pergi ke dokter untuk memeriksakan ruam-ruam itu. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ada pembekuan darah. Akhirnya dokter meminta Brittany untuk melakukan MRI dan CT scan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Brittany menderita tumor otak. Namun hanya berhenti di situ pengobatan yang Brittany bisa lakukan. Dia bahkan tidak memiliki uang lagi untuk menguji apakah tumor di otaknya ini termasuk tumor ganas atau jinak. Dia tidak punya asuransi dan juga belum mendaftar program perawatan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Ayah Brittany juga pada tahun 2000 mengalami penyakit yang sama seperti Brittany, tumor otak.

Malangnya, tidak ada yang tahu bahwa ayah Britani menderita tumor otak dan ayahnya meninggal tiba-tiba. Mendengar cerita tersebut, Michael, sang pemilik perusahaan rumah makan ini atau pemilik restoran ini, merasa tersentuh dengan perjuangan keluarga Britani. Keluarga Britani memang seluruhnya bekerja di restoran milik Michael ini. Ibu dan adik Britani juga bekerja di sana. Itu mengapa Michael sangat dekat dengan keluarga Britani. Menurut Michael, keluarga Britani adalah keluarga yang sangat-sangat pekerja keras. Mereka bahkan tidak pernah meminta bantuan siapapun untuk membantu keluarga mereka. Sampai akhirnya Michael berpikir untuk melakukan sesuatu untuk mereka.

Dan akhirnya Michael menjual rumah makan miliknya dan membantu pengobatan Brittany. Dan memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Menarik. Karena sebagian besar orang umumnya lebih memilih untuk memberhentikan pekerjaan orang lain demi mempertahankan usaha mereka.

Kan tidak jarang aku mendengar cerita mereka yang dikeluarkan dari pekerjaannya atau diputus kontrak kerjanya karena mereka sakit. Karena tempat mereka bekerja tidak mau memiliki karyawan yang sakit, atau tempat mereka bekerja tidak mau sulit mengurus biaya kesehatan, asuransi kesehatan, atau lainnya. Tidak jarang juga kita mendengar mereka yang bekerja dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa boleh punya lelah, hingga mereka jatuh sakit dan tak ada yang peduli. Namun ternyata di salah satu sisi belahan dunia ini masih ada orang yang lebih memilih membantu sesama ketimbang kepentingannya pribadi. Lucu memang di saat kondisi sekarang ini, kondisi yang sedang cukup sulit, banyak orang yang berlomba-lomba mempertahankan hidupnya masing-masing. Tapi di luar sana ternyata masih banyak orang yang punya hati mulia, yang punya jiwa malaikat untuk membantu sesama. Terkadang banyak yang berpikir bahwa kita baru bisa membantu orang lain ketika kita telah mampu. Mampu. Apa batasnya mampu? Kita mampu. Setiap pagi kita masih mampu bernafas, setiap pagi kita masih mampu bergerak, masih mampu berjalan. Beberapa orang masih mampu bekerja. Banyak orang masih mampu berlari. Sebagian besar dari kita masih memiliki keluarga yang utuh.

Banyak dari kita yang tidak terlilit hutang. Banyak dari kita yang masih bisa memilih untuk ingin makan apa. Mungkin sebagian besar dari kita bukan penghuni rumah mewah atau pengendara mobil luar biasa. Tapi setidaknya kita masih punya kamar untuk tidur. Bukan mencari pelataran atau emperan hanya sekedar untuk menutup mata. Sebagian besar dari kita hanya tinggal menutup jendela ketika hujan tiba. Bukan sibuk memeluk tubuh sendiri karena basah kedinginan. Lalu apa batasnya mampu? Jika semua orang sebenarnya bisa membantu.

0: Mungkin benar. Hari-hari ini terasa lebih gelap. Siang dan malam kadang tak terasa berbeda. Namun, bila tangan bisa beri cahaya, biarkan mata tampakkan senyum bagi mereka yang sedang murung.
1: Keep stay tuned on
2: your favorite online radio station, Inspiradio.
3: Unlimited inspiration.
2: Unlimited inspiration.
3: Unlimited inspiration.
2: Unlimited.
3: Unlimited.
4: Unlimited. You are connected to Inspiradio. Happy listening.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

kalau misalkan mic-nya tidak seperti biasanya, kalau misalkan siarannya nggak seperti biasanya, karena memang saya menggunakan alat yang berbeda seperti biasanya gitu ya. Dan juga salah satu sorry, ada informasi penting buat kalian bahwa Mental Mantul minggu depan akan maju jadwalnya jadi jam 11 malam. Jadi buat kalian yang bisa, yang gak bisa mendengarkan jam 11:30, saya mundurkan menjadi jam 12 biar semua dapat mendengarkan Mental Mantul. Walaupun dengerinnya sambil tidur atau sambil ketiduran gitu ya, it's okay, itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar kalian gitu. Dan salah satu lagi informasi penting, saya punya Patreon. Jadi kalau kalian ingin mendukung saya, dan kalau kalian pengen merubah ekonomi negara menjadi lebih baik, langsung saja sawer saya ke Patreon gitu. Saya juga punya Wattpad. Di dalamnya ada banyak, gak banyak sih, di dalamnya ada cerita-cerita yang menarik untuk kalian ikuti gitu. Jadi sambil baca Wattpad, sambil dengerin Inspiradio gitu, oke? Dukungan kalian sangat berarti gitu. Oke. Sudah selesai. Saya menemani Anda semua atau sobat inspiratif semua. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap bahagia, dan semoga hari esok menjadi lebih baik, dan semoga hari esok saya dan kalian menemukan kebahagiaan baru di dalam pengalaman yang baru, agar kejadian-kejadian traumatis bisa kita hilangkan gitu. Oke. Saya Ian, ketua Mental Mantul. Waduh, ketua. Tuan rumah Mental Mantul. Pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi
14: 2, 1, 2, 3, 4.

kelar 15 menit perang sama koneksi dulu kayaknya. Halo, selamat malam sobat inspiratif semuanya.

di pukul 23 lebih 15 menit. Tentunya di program Ghost Station. Seperti biasa, di sesi ini

IG-nya Inspiradio di Inspiradio. Setiap email yang masuk ataupun DM, akan ilusi bawakan minggu depan. Ilusi tunggu.

0: Odyssey users.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Walaupun Mas Dedi juga kuliah psikologi, bukan berarti Mas Dedi juga menggunakan istilah itu, karena Mas Dedi juga menggunakan istilah orang gila agar yang lain juga paham gitu. Dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu, tapi orang-orang dengan asosiasi atau ikatan kesehatan jiwa tidak terima dengan pernyataan tersebut, maka mengirimkan sebuah peringatan kepada podcastnya Mas Dedi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tak terlalu peduli dengan istilah itu. Dia pedulinya dengan gangguannya gitu. Cuman kan untuk orang-orang yang dengan concern kesehatan mental, mereka akan tidak akan menyebut bahwa dengan orang gangguan parafilia dengan bipolar gitu, itu kan enggak akan bilang begitu. Karena mereka tahu, oh, parafilia itu begini dan bipolar itu begini. Kalau orang awam pasti nyebutnya ya udah gila aja gitu. Udah gila aja gitu. Karena dirangkep aja semua gitu, sama kayak pasta gigi nyebutnya odol atau mie instan nyebutnya Indomie gitu ya. Itu udah tidak jadi kebiasaan gitu. Yang walaupun kita semua tahu bahwa ODGJ gila itu berbeda, ODGJ gila itu hanya sebuah sebutan gitu. Tapi ada sebuah pendapat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah orang gila, orang sinting, dan kata-kata serupa pada penderita. Padahal sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pada akhirnya disahkan dan digunakan. 1, 2, 3, 4.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Inspirario, inspiras y tampa batas.

Tidak punya alat musik, hanya ada sebuah gitar tua milik kantor B dan K. Tapi itu satu-satunya sarana yang saat ini aku punya. Jadi ya sudah, aku pakai saja. Oh yeah. Tapi mohon maaf para pendengar, gitar ini cuma punya satu senar. Jadi hanya dengan gitar satu senar aku coba untuk berkarya. Jadi orang memang harus kreatif. Gitar satu senar bukanlah halangan aku buat lagu dengan gitar satu senar. Yeah. Gitar satu senar bukan halangan, anggap saja dengan gitar satu senar. Seperti hidup dengan azas tunggal, jadi memang enggak boleh ada perbedaan. Padahal dengan gitar satu senar aku mainkan banyak sekali nada. Jadi biar hanya dengan gitar satu senar, perbedaan tetap kita rasakan.

apa. Sekarang semua harus seragam. Padahal gitar satu senar bisa memainkan banyak sekali nada, dan orang itu kan tidak satu senar. Jadi kenapa? Kenapa? Aku bertanya, bagaimana kalau aku tidak mau seragam? Wah, itu sih gak mungkin. Payah deh. Mampus aja loh.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: 9 menit selepas pukul 11 pagi ya, menjelang siang sebenarnya. Disiarkan langsung dari Lawang, Jawa Timur, Kota Batu Radio Inspirasi Tanpa Batas. Masih bareng RJ Safe, edisi talkshow mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke, ini ada pertanyaan dari Evi ya, yang sebenarnya tadi udah ditanyakan tapi dia baru listen katanya. Cara RJ Blind mengoperasikan RJ gimana? RJ Safe jawab aja langsung ya. Beliau menggunakan software yang bernama Screen Reader ya, yang akan membacakan semua yang ada di screen, jadi membantunya untuk on air dan mengoperasikan seluruh komputernya hanya menggunakan keyboard. Kita aja menggunakan keyboard sama mouse masih lama mengoperasikannya, tapi di sini RJ Blind sangat mahir sekali. Oke, tadi udah ngomongin soal pacar ya, ini ada satu pertanyaan dari Panya, nicknya Nick Panya. Tipe pacar RJ Blind kayak gimana sih?
1: Asik.
0: Yang kayak gimana sih kalau boleh tahu?
1: Gimana ya?
0: Cewek ya yang pasti
2: harus. Pasti suka cewek.
1: Harus cewek ya. Oh, harus. Jadi yang pasti kan yang pertama itu bisa menerima ya, betul-betul bisa menerima. Karena kan memang harus bisa tahu keadaan saya gimana gitu ya. Yang simpel aja sih, yang penting pengertian orangnya gitu.
0: Udah
1: gitu deh.
0: Si yang karakternya yang seperti apa?
1: Iya, aku nggak suka yang posesif sih.
0: Oh, biar nakalnya nggak dihalang-halangin gitu maksudnya. Oke, rata ya sepertinya kalau semua cowok itu nggak suka yang posesif ya. Kata Evi kok mati. Oke, tenang aja nggak apa-apa. Karena ini di record ya, nanti akan ada siaran ulangnya. Makanya coba
1: nanti sore bersama saya ya.
0: Oh, langsung nanti sore.
1: Nanti sore saya akan ulangi lagi gitu.
0: Makanya ini teman-teman yang lagi listen, tanya dong, mumpung masih bisa tanya dan langsung dijawab. Kalau denger siaran ulangnya kan udah gak bisa tanya, cuma bisa listen. Ayo tanya. Katanya tadi RJ Rio mau nyanyi ini. Nyanyi lagu apa? Pusing Pala Barbie katanya. Sepertinya anti sekali dengan lagu itu. Mungkin mau nyanyi. Ini request dari Mas Kira ya. Requestnya keyboard sih.
1: Ada gitu ya. Keyboardnya nggak ada.
0: Keyboardnya sedang berada di studio katanya. Keren lo bro, ada studio.
1: Iya gitu. Saya cari dulu.
0: Oke, masih cari backsound ya. Nggak apa-apa, kita beri kesempatan dulu untuk RJ Rio. Ella request ambil video RJ Blend nyanyi mah keyboard please. Video udah diambil, keyboardnya yang belum diambil.

0: Oke. Oke. Siap untuk nyanyi nih kayaknya.
1: Oke, okay, ya. Langsung aja.
0: Oke.
1: Yeah. Langsung ke RJ Rio, cek di sound.
2: Hai, saya RJ Indah Uhu.
3: Hai, saya RJ Rizky.
4: Saya RJ Nanda.
5: Saya RJ Andir.
6: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
7: Saya RJ Lia.
8: Saya RJ Blind.
9: Hai, saya RJ Sefan.
10: Saya RJ Sef.
11: Saya RJ Jul.
12: Saya RJ Rsacan.
13: Saya RJ Ica.
14: Saya Rizky Hafidsyah.
15: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
10: hanya di
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Looking.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio. Inspira